haram. Kuangi angi boroi tiga li oelau. Tiga ngwa oelau koroi nama ena. Sasi sasi ena ga koroma koro. Rama enda ma ena dani ena indai. Indai tambe sau I tambe taina mauri. Tambe tangone ini tau tia iroyang. Sasi sasi e kwan rau ma taule. Rong wela e elea kwan rau ma tambeu. Na rong wela e elea kwan rau ma taluma. Rong wela e elea sasi sasi e. Yang yang imporoti ka oli o elau.